0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Ngomong Pro 2 FM masih di Spadani. Selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi buat kita semuanya di pagi hari ini. Indonesia itu kembali membuka keran ekspor beras. Setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional sebanyak 1000 ton beras premium. Ini akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan RI. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia. Sebab ya, produksi pangan nasional tuh kini nggak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional. Informasi selengkapnya teman Pro 2, Indonesia ekspor 1000 ton beras ke Malaysia. Jadi kado HUT ke-81 RI bisa kamu baca di laman rri.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
0: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
0: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: namanya Mas, Mbak?
1: Mas Esteller.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai S.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteller.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Geller, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Nah, teman Pro 28, satu informasi lagi nih buat kita semuanya di Sepada ini ya, teman Pro 2. Pemerintah tuh akan memberikan kesempatan bagi guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu guna menjadi P3K penuh waktu maupun pegawai negeri sipil PNS. Demikian yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti di DPR RI Jakarta pada Jumat kemarin ya, Agustus 2026. Kesempatan tersebut tuh akan diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi atau masuk dalam kategori yang dinilai memenuhi persyaratan. Muti itu belum merinci jumlah formasi yang nantinya disediakan untuk pengangkatan maupun seleksi tersebut. Ia mengatakan pembahasan mengenai kebijakan itu masih dilakukan bersama sejumlah kementerian dan DPR. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2, guru P3K paruh waktu berpeluang jadi PNS, ada kesempatan ikut tes. Bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Iya, teman Pro 2 apa? Masih di mana nih? Di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Siapa nih teman Pro 2 yang di pagi hari ini tuh masih melakukan meditasi? Tapi sekarang aku jarang yang lihat orang meditasi ya. Entah kenapa nih teman Pro 2. Di tahun-tahun sebelumnya itu udah banyak ya yang meditasi. Tapi untuk tahun ini kayaknya lagi rame-ramenya lari ya. Tapi teman Pro 2 tahu nggak manfaat meditasi ya? Ternyata nih secara ilmiah itu jauh lebih banyak daripada sekedar membantu menenangkan pikiran. Kalau selama ini kamu ngira meditasi hanya cocok untuk cari ketenangan, nah simak dulu nih ya, dengerin. Kita bakal cerita apa aja nih manfaat yang udah didukung oleh berbagai penelitian. Mulai dari membantu ngurangin stres, meredakan kecemasan, hingga nih ya, meningkatkan kesehatan emosional. Yang pertama, membantu ngurangin stres. Salah satu alasan terbesar seseorang mulai meditasi itu adalah ngurangin stres. Ketika stres berlangsung dalam waktu lama, nih teman Pro 2, tubuh itu akan menghasilkan lebih banyak hormon kortisol dan meningkatkan detak jantung. Sehingga dapat mempengaruhi kualitas tidur, tekanan darah, hingga kesehatan secara keseluruhan. Nah, hal ini nih itu didukung oleh tinjauan ilmiah tahun 2017 yang dipublikasikan di PubMed Central terhadap 45 penelitian. Dan teman Pro 2 tahu nggak? Hasilnya itu nunjukin bahwa berbagai jenis meditasi itu dapat bantu nurunkan penanda fisiologi stres seperti kadar kortisol, respon tubuh terhadap tekanan. Nah, selain itu beberapa penelitian itu juga nunjukin nih bahwa meditasi itu dapat bantu memperbaiki gejala pada kondisi yang pengaruhi oleh stres seperti irritable bowel syndrome, gangguan stres pasca trauma, dan fibromyalgia. Karena itu nih manfaat meditasi secara ilmiah tuh nggak hanya dirasain oleh pikiran, tetapi teman Pro 2 itu tuh juga berdampak pada kesehatan fisik. Terus apalagi nih manfaat meditasi? Masih banyak ya. Nanti kita bakal cerita lagi. Stay Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Azah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat

0: siap, Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

waspada ya, setelah membantu ngurangin stres nih teman-teman berdua, membantu mengendalikan kecemasan. Stres yang menurun itu biasanya juga diikuti dengan berkurangnya rasa cemas ya. Oleh karena itu nih, nggak sedikit orang yang mulai rutin meditasi untuk bantu ngelola kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kira-kira meditasi ini bisa nggak sih ngatasin sakit gigi? Aduh, kalau bisa ya mungkin udah meditasi nih teman pro 2. Sebuah meta analisis, tapi tentang sakit gigi ya, enggak lah ya. Kayak untuk sakit gigi memang harus ke dokter deh teman pro 2. Nah, kita ngomongin lagi meditasi nih, masuk lagi di meditasi. Sebuah meta analisis tahun 2014 yang dipublikasikan PubMed Central dan melibatkan 1.300 orang dewasa itu nemuin nih bahwa meditasi itu dapat bantu menurunkan tingkat kecemasan, dan menariknya di sini teman-teman berdua, manfaat tersebut tuh paling terasa pada peserta yang memang memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi.

0: Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Hi, everybody. No cook, my boy. Yeah, boy, I ain't no.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamku-rambi-yamku dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenal belum pergi?
0: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

Lovebird.id. Audio library application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dinilai Pro2 RRI Network. Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id.

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

selanjutnya kamu tahu. Tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase. Dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari. Sebaiknya kamu tahu, follow Instagram di @pro2jbi.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

selamat pagi menjelang siang lebih tepatnya Teman Pro 2. Dan pada pagi hari ini Teman Pro 2 FM nih udah ada Hafiz nemenin Teman Pro 2 semuanya di Sabtu ya, di special weekend nih di 15 Agustus 2026 Teman Pro 2 ya. And then ada Hafiz ya, aduh kayak hari ini gak tau kenapa Teman Pro 2 bukan capek sih, tapi kayak aduh kayak malas banget gitu yang mau keluar, gak tahu kenapa, mungkin karena cuacanya kali ya, mungkin lagi karena panas. Dan juga kita tahu kan akhir-akhir ini banyak banget nih katanya lagi kemarau dan segala macamnya gitu ya, kemana-mana harus pakai masker ya Teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai nih kamu pulang-pulang ke rumah tuh malah bawa penyakit gitu ya. Jadi kesehatan penting banget Teman Pro 2 di zaman sekarang gitu ya. Jadi adalah sesuatu apa ya yang mahal gitu. Oke Teman Pro FM, nih seperti biasa hari ini harus bakal temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore, and then nih sampai 12 siang ya. Buat kamu yang mau request lagu Teman Pro 2 FM ya di Pro 2 Hitlist nih seperti biasa, habis bakal tungguin buat kamu nih. And then sudah ada satu requestan ya. Nih dari Kak siapa ini? Dari Kak Febrianti. Oke, katanya mau diminta diputerin lagunya Celine Grace ya, Sumpah Mati. And then untuk salam untuk semua pendengar setia dan selamat berakhir pekan semuanya. Oke, nanti diputerin ya Kak setelah lagu yang satu ini.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Tolong Prodo FM nih, grup musik asal Korea Selatan BTS akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui rangkaian BTS World Tour Rayang ya di Jakarta, dan ini menjadi salah satu kota tujuan dalam tour dunia tersebut nih. Dan ini Tolong Prodo 2 nih, konser BTS di Jakarta dijadwalin bakal berlangsung di GBK ya pada 26, 27, dan juga 29 Desember. Dan Indonesia ini menjadi salah satu pasar penting dalam rangkaian tour BTS, memang mengingat besarnya juga komunitas penggemar grup tersebut di tanah air ya. Dan Jakarta juga masuk ya dalam 8 kota di kawasan Asia Pasifik yang menjadi bagian dari tour nih, bersama Kaohsiung, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Sydney, Hong Kong, dan juga Manila, teman-teman berdua. Dan tour BTS World Tour Rayang ini secara keseluruhan dijadwalkan mencakup 88 pertunjukan di 34 wilayah dan 23 pasar. Dan antusiasme penggemar terhadap kembali BTS ke panggung global ini terlihat sejak konser BTS The Comeback Live yang berlangsung di Seoul pada 21 Maret lalu nih. Dan pertunjukan tersebut disaksikan 18,4 juta penonton secara daring, teman berdua. Dan menjelang konser di Jakarta nih, Visa sebagai sponsor dunia BTS menggandeng PT Bank Sentral Asia atau BCA untuk mengadakan program khusus bagi pemegang kartu kredit BCA Visa ya. Dan program tersebut memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan tiket konser BTS World Tour Arena melalui mekanisme undian, teman berdua. Dan sebanyak 100 tiket untuk 50 pemenang disiapkan ya dalam program yang akan berlangsung pada 1 Agustus hingga 15 November 2026 nih. Dan setiap transaksi menggunakan kartu kredit BCA Visa dengan nilai minimal 1 juta dalam satu kali pembayaran akan memperoleh satu kupon undian, teman berdua. Dan transaksi tidak berlaku kelipatan dengan batas maksimal 10 kupon ya untuk setiap nasabah selama periode program. Dan transaksi yang dapat menjadi kupon mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari ya, seperti transportasi, makanan, belanja online, sampai pembayaran tagihan teman produk. Dan pengumuman ini akan diumumkan paling lambat itu di 3 Desember 2026, dan tiket diberikan tanpa pungutan biaya dan akan diserahkan secara langsung kepada pemenang di lokasi konser pada 26 Desember 2026 nih. Dan selama periode program, peserta juga akan mendapatkan pemberuan terkait jumlah kupon yang sudah dikumpulkan.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

102 FM nih, sutradara debutan Reza Arab ya, Tama Bradua, resmi nih merilis karya film perdananya nih. Ini adalah proyek komedi horor nih yang diberi judul Harusnya Horor dan bakal tayang di bioskop tuh 20 Agustus ya, Tama Bradua. Dan Arab menyampaikan nih niat utamanya saat penggarapan film komedi tersebut, dia ingin menguji nih kemampuan diri dan juga membuka peluang baru untuk teman-teman Aklannya nih, Tama Bradua FM ya. Dan pembuatan film ini tentu memang buka peluang bagi para member Triklan. Mereka mendapat kesempatan emas untuk mengasah bakat seni acting, Tama Bradua. Dan meskipun memang sebagian besar pemeran merupakan debutan, mereka tampil maksimal nih. Hasil kerja keras seluruh jajaran pemain membuat sutradara juga puas ya, Tama Bradua. Dan mengenai rencana pembuatan film kedua nih, Arab memang masih belum memikirkannya ya. Dia memilih menunggu reaksi penonton setelah menyaksikan karya film pertamanya nih. Dan saya ingin bersama pemain ini belajar bekerja bersama tim baru ya, dan pengalaman tersebut bagi ya dinilai sangat penting. Oke, Tama Bradua nih, info selanjutnya nih, Tama Bradua nih, Lukman M menginspirasi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah, Tama Bradua. Dan pertemuan nih tim kolaborasi pemuda untuk Banda Naira dengan budayawan sekaligus penulis Lukman Aeng ya, penulis buku Tanah Pala, budaya, arkeologi, dan juga arus sejarah dunia nih, menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan produksi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Dan pertemuan tersebut sama berada ya sekedar menjadi ruang bertukar cerita mengenai sejarah Banda, tapi juga membuka kembali nih sumber inspirasi utama yang melatar belakangi lahirnya film dokumenter tersebut. Buku Tanah Pala karya Lukman Aeng ini menjadi salah satu referensi yang memberikan perspektif lebih luas kepada tim mengenai Banda Naira sebagai ruang pertemuan berbagai peradaban, jalur perdagangan, kebudayaan, serta sejarah dunia nih. Dan buku tersebut membawa pembaca menelusuri perjalanan panjang Tanah Pala yang mulai dari kehidupan masyarakat Banda sebelum kedatangan VOC, jejak perdagangan dengan Tiongkok dan India, perkembangan Islam, kedatangan Portugis, sampai dinamika Banda di bawah kekuasaan VOC. Dan salah satu bagian yang secara khusus menarik perhatian tim adalah pembahasan jejak naga di Tanah Pala ya, yang menggambarkan jejak peradaban dan akulturasi budaya Tionghoa di Banda. Dan buku tersebut Tama Bradua juga mengangkat hubungan Banda dengan jaringan perdagangan dunia serta bagaimana rempah-rempah menjadikan kepulauan kecil ini berada dalam pusaran sejarah global ya. Dan bagi tim kolaborasi pemuda untuk Banda Naira nih, gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah pertanyaan besar nih, bagaimana generasi hari ini bisa merawat warisan sejarah dan juga kekayaan alam Banda untuk masa depannya. Dan film dokumenter ini akan membawa cerita Banda Naira dari perspektif generasi muda dengan menghubungkan sejarah, budaya, masyarakat, lingkungan, dan juga masa depan kawasan kepulauan yang punya posisi penting dalam sejarah perdagangan rempah dunia tersebut, Tama Bradua. Dan Lukman menegaskan bahwa jejak sejarah tidak selalu hadir dalam bentuk bangunan ataupun artefak besar ya. Tradisi, bahasa, ritual, situs pemakaman, simbol, sampai kebiasaan masyarakat itu juga bisa menjadi bagian dari ingatan sejarah yang penting untuk dirawat.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beda deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
0: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Sebaiknya kamu tahu. Demi kepraktisan, sebagian orang memilih meletakkan beberapa produk perawatan kulit atau rambut di kamar mandi. Tidak hanya peralatan mandi, kadang beberapa orang menyimpan produk kecantikan di kamar mandi. Ada juga yang menyimpan pelembab kulit, body lotion, toner, atau masker wajah. Kenapa? Salah satunya tentu alasan kepraktisan. Akan tetapi, tindakan yang sekilas sepele ini rupanya sangat berdampak, terutama pada sejumlah produk kecantikan. Beberapa produk kecantikan yang sebaiknya tidak disimpan di kamar mandi. 1. Parfum. Parfum lebih baik disimpan di kotaknya dan diletakkan di tempat yang sejuk dan gelap, misal lemari atau laci meja. 2. Serum vitamin C. Serum vitamin C paling baik disimpan di kulkas, khusus produk kecantikan atau di laci. 3. Sunscreen. Suhu panas kamar mandi dapat merusak filter tabir surya. Tabir surya harus diletakkan di tempat yang sejuk. 4. Masker wajah. Masker wajah, baik sheet mask atau tipe masker lain, seharusnya tidak disimpan di kamar mandi. Masker wajah, terutama sheet mask, bisa berubah menjadi gel lengket dan hilang kesegaran. 5. Kutex. Kutex sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. Paparan cahaya dapat membuat warna kutex memudar atau menguap.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

www.radiorepublik.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Tamang Pro FM ini informasi 13, kita beralih ke berita olahraga Tamang Pro 2. Ini di mana Burnley resmi mendatangkan Max Allegri dengan status pinjaman selama satu musim ya. Dan dia berasal dari Manchester City dan akan memperkuat Burnley di Championship musim 2026-2027. Dan pemain U21 Inggris itu mengaku menikmati latihan pertama ya setelah bertemu pelatih dan juga rekan-rekan barunya Tamang Pro 2. Dan Allegri sebelumnya menjalani paruh pertama musim 2025-2026 bersama klub Championship Watford. Kemudian dia kembali ke Manchester City karena klub mengalami krisis pemain akibat badan cedera. Musim lalu nih, Allegri dapat kesempatan tampil 7 kali bersama tim asuhan Pep Guardiola. Dia tampil dalam 2 leg semifinal EFL Cup melawan Newcastle United dan juga laga Liga Champions menghadapi Bodo Glimt. Dan kini Allegri akan membantu The Claretts mengejar tiket kembali ke Premier League setelah terdegradasi pada musim lalu. Sementara itu, Burnley akan memulai laga Championship pada Minggu 16 Agustus malam menjamu West Ham di Turf Moor, Metro Pro 2. Dan Burnley ini memiliki catatan kandang cukup kuat di Championship sejak kalah 1-2 dari Queen's Park Rangers pada April 2023. Mereka belum terkalahkan dalam 24 laga di Stadion Turf Moor.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Itu Produk ini klub Serie A Italia Como melakukan pendekatan awal kepada Chelsea FC ya. Dan pendekatan tersebut dilakukan untuk mendatangkan penyerang Liam Delap pada bursa transfer musim panas 2026. Dan kabar tersebut disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano, dan Como menjadikan Delap sebagai salah satu kandidat utama untuk memperkuat lini depan nih. Dan Romano menyebut hubungan Como dan Chelsea terbilang baik ya. Kedua klub baru melakukan transfer back Trevoh Chalobah ke Como di teman berdua. Dan Chalobah resmi bergabung dengan Como dengan kontrak 5 tahun pada awal Agustus 2026. Dan kondisi tersebut membuat pendekatan Como terhadap Delap berpotensi berjalan lebih mudah nih. Dan Delap disebut berpeluang meninggalkan Chelsea dalam 2 pekan terakhir bursa transfer ya. Dan pemain berusia 23 tahun tersebut teman berdua masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh The Blues nih. Dan Chelsea mendatangkan Delap dari Ipswich tahun itu pada Juni 2025 nih dengan kontrak 6 tahun ya. Dan saat bersama Ipswich, Delap tampil impresif ya dengan mencetak 12 gol dan 2 assist dalam 37 penampilan Premier League. Dan pendekatan Como terhadap Delap belum menjadi kesepakatan transfer, tapi klub Italia tersebut kini menjadi salah satu opsi yang berpotensi membawa Delap untuk meninggalkan Stamford Bridge pada musim panas ini nih teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Program

0: diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

Tahun Pro 2FM ini timnas futsal Indonesia kalah 3-5 dari klub Spanyol yaitu Oparlo Ferrol dalam laga uji coba pada Sabtu pagi tadi ya. Dan ini berlangsung di Consello de Chantada, Spanyol sebagai bagian dari pemusatan latihan tim Garuda nih. Nah, sejatinya Indonesia ini sempat membuka keunggulan cepat melalui Reza Gunawan pada menit pertama, tapi Oparlo berhasil membalik keadaan dan unggul 3-1 sampai babak pertama berakhir tanpa beradu. Dan memasuki babak kedua, Indonesia mencoba bangkit melalui serangan dari kedua sisi lapangan. Muhammad Sanjaya dan M. Isra ini mencetak gol dan memperkecil ketinggalan menjadi 3-4 ya. Tapi kemudian Oparlo kemudian memastikan kemenangan lewat gol kedua Brian Cesar hingga laga berakhir dan Indonesia gagal menyamakan kedudukan dan harus menerima kekalahan dengan skor 3-5. Dan pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028 ya. Badan Tim Nasional BTN Futsal Indonesia menggelar pemusatan latihan di Spanyol sejak 11 hingga 24 Agustus. Kepala BTN Futsal Indonesia Andri Paranoan menyebut Spanyol dipilih karena menjadi salah satu kiblat futsal dunia yang menurutnya pertandingan melawat klub kuat penting nih untuk menguji mentalitas pemain. Dan rangkaian uji coba tersebut berlangsung di Chantada dan Noia pada 15 hingga 23 Agustus ya. Setelah agenda Spanyol, Indonesia dijadwalkan akan mengikuti Four Nation World Series nih. Dan persiapan berlanjut pada 2027 menuju kualifikasi Piala Asia Futsal ya. Empat tim terbaik Asia nantinya akan memperoleh tiket menuju Piala Dunia Futsal 2028.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: Sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang? Waduh, makanya sering baca buku dong.

hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

kita mengalami perasa negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmer, asisten profesor kedokteran dari Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: Radio.
1: Sore Ceria.
0: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya udah, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, lihat nih, katanya modal 100.000 bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan, uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

baik kamu. Selamat sore teman produser untuk hari ini ya, di hari, ayo hari apa? Hari Sabtu ya teman produser, di 15 Agustus 2026. Ya, aku mau ngucapin selamat berbahagia ya teman produser, karena weekendnya panjang banget ya buat kamu yang mungkin udah kerja dari rumah di hari Jumat ya. Lanjut lagi Sabtu, Minggu, Senin libur lagi teman produser ya. Waduh, enak banget. Tapi Senin kayaknya kita ada ini ya, apa namanya, upacara ya. Walaupun memang habis itu bisa pulang lagi, tapi tetap yang namanya upacara itu kita harus persiapan tuh setengah tujuh udah ada di lapangan ya teman produser ya. Oke deh kalau gitu, sore hari ini gimana kabarnya teman produser? Karena Jambi lagi menyala-menyalanya banget ya. Menyala banget tadi siang ya, luar biasa banget. Dan pastinya juga kalau ngomongin panas nih teman produser, ada satu hal yang justru bikin hati aku tuh jadi kayak bangga banget ya. Di tengah teriknya matahari, ada anak-anak paskibraka yang tetap berdiri tegap, berlatih ya, mengulang gerakan berkali-kali dan terus menjaga semangat demi satu tugas besar ya, yaitu bisa mengibarkan sang merah putih di momen yang luar biasa nanti di tanggal 17 Agustus teman produser ya. Jadi salut banget ya buat adik-adik paskib yang masih sampai saat ini dari pagi kayaknya ya, sampai aku dari jam 11 keluar tuh masih ngeliat lagi panas terik banget tuh, mereka tuh ada di tengah lapangan berdiri gitu kan, tegap gitu. Dan sore ini aku jalan lagi ke studio tuh masih berlatihan sama Pro 2 ya. Wah, salut dan apresiasi luar biasa buat kalian ya. Keringat kalian hari ini bukan sekedar keringat latihan, tapi bagian dari perjuangan untuk memberikan yang terbaik ya di hari yang sangat istimewa nanti. Dan masih juga teman Pro 2, buat kamu yang mungkin juga gak ada libur ya, walaupun ini udah weekend, tapi tetap beraktivitas, tetap semangat ya. Dan pastinya juga Jambi boleh panas, matahari boleh terik, tapi semangat kita jangan sampai ikut redup. Eh ini kok redup? Harusnya juga tetap semangat dong ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, karena untuk sore hari ini nanti kita bakal gabung ya bersama dengan Produser Jakarta selama 1 jam ke depan untuk mengikuti Music Trainer Produser Network ya, di formasi 16 sore teman Produser. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, nanti bakal aku temenin sampai nanti formasi 20 malam ya. Jadi selamat sore dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Hari Produser Jambi, teman terbaik kamu.

www.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

sendirian teman Pro 2 karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifa. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: bareng Ocit, tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kayla Tifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya Kay nggak bisa, belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon, wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih, yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya, teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah, ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu, di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang kayak kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Oke.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik.
0: Oh,
1: tapi emang gak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena
0: bener,
1: itu ada seleksi hamin dua sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: nyanyi
0: apa tuh?
1: Tembang. Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset, dan lain-lain. Kalau nembang itu ada nyanyi pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi
0: bener.
1: Kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, wah, wah, wah. Itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay.
1: Ya,
0: terus
1: betul.
0: Dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke top.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu apa ya? Indonesia Jaya dan Juwita Malang.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kay pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 102 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh, ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu, lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih, Kai, ada lagu ini, terus akhirnya kamu serak atau gimana, coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul, itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan Tiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu pertama kalinya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu pertama kali?
1: Lagu pertama kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Dan banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan?
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu? Mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya, bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya terganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Boleh,
0: bener kan, kayak disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya, berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama, tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami dua lagu.
0: Oh, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: Jadi
0: tuh?
1: Aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget teman ngobrol dua ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen guide awal. Sampai akhirnya final ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah, itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan.

0: Impro 2 Jakarta, teman-teman. Kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget.
1: Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih,

0: pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
1: Oke.
0: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
1: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
0: buat teknik vokalnya
1: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
0: Betul.
1: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
0: Persiapannya aku kembali membaca lagi apa dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
1: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, muliknya?
0: Satu bulan.
1: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
0: Biasanya, tanda aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
1: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya.
0: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
1: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
0: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
1: Oke.
0: Okay.
1: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
0: Ketiduran
1: lah
0: sering ya.
1: Sering ya kayaknya ya. Oke.
0: Setiap hari pulang malam soalnya.
1: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh, ada les juga.
0: Oke.
1: Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
0: Iya.
1: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu tadi ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
0: Makan nasi
1: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
0: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
1: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh? Iya.
0: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
1: Oke.
0: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
1: Fokus dulu ya, gitu ya.
0: Aku maksimal.
1: Benar.
0: Olimpiadenya.
1: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
0: Iya.
1: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
0: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
1: Oke.
0: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak banget lomba-lomba online. Dan biasanya yang yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
1: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke, oke, oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
0: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin masuk.
1: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya. Ya. Kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
0: iya betul.
1: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill nggak nih?
0: Spill. Aku akan manggung.
1: Oke.
0: Okay. Jadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayu
1: Bintang. Wow, itu di mana tuh?
0: Itu di Ciledug.
1: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
0: Sering ke Jakarta.
1: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
0: Iya.
1: Itu
0: dadakan banget.
1: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
0: Belum.
1: Kayak lovers atau mungkin kayak apa nih?
0: Ada ide nggak, Kak?
1: Apa ya? Kayak lovers itu tadi deh.
0: Kayak lovers.
1: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
0: Jadi, Syai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
1: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
0: Di Instagram aku, @lanifa_aa.
1: Oke, selain Instagram ada lagi?
0: Ada TikTok.
1: Apa tuh namanya?
0: Latifa
1: double
0: juga.
1: Oh, sama Instagram berarti ya?
0: YouTube.
1: YouTube ada juga.
0: Hai Latifa.
1: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
0: Sudah cukup kayaknya.
1: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Terima kasih
1: Kak. Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro2 di 0811 801 05.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: I just told Pete this really was a good boy's nightmare, man. They don't want to see little baby with the Barbie.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Temam Pro 2 untuk sore hari ini masih di sore ceria bareng sama Nia Temam Pro 2. Farmasi 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya untuk sore hari ini. Matahari udah mulai menghilang ya kayaknya. Karena udah redup banget sih untuk jam segini ya. Biasanya tuh masih cerah banget ya Temam Pro 2. Oke deh, sore hari ini yang jelas untuk kalian semuanya selamat menikmati akhir pekan ya. Akhirnya Sabtu yang ditunggu-tunggu udah datang gitu kan ya. Buat yang tadi dari tadi sibuk banget ya, entah itu kerja, entah itu sekolah, atau mungkin kamu lagi beres-beres rumah juga. Nah mungkin sekarang udah bisa nyantai nih Temam Pro 2 ya. Apalagi suasana hari ini tuh rasa kayak spesial banget juga, karena kita sudah mendekati dengan tanggal 17 ya, besok 16 ya kan. Biasa tuh hari udah mulai nih perayaan untuk lomba-lomba Temam Pro 2 ya. Dan pastinya juga untuk di sekitar rumah kita udah mulai terlihat bendera merah putih ya, umbul-umbul, anak-anak yang sudah mulai berlatih untuk ikutan lomba ya kan. Terus ibu-ibu yang sudah mempersiapkan berbagai kegiatan untuk merayakan hari kemerdekaan ya kan. Nah jadi kalau misal ngomongin 17 Agustus nih Temam Pro 2, siapa sih yang dari kecil itu yang paling excited banget kalau sudah mendengar kata lomba? Aduh ya, aku gak pernah absen ya untuk ikutan lomba. Segala jenis lomba aku ikut Temam Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya dengar kata 17 Agustus, hal pertama yang langsung muncul di pikiran kamu itu kira-kira apa nih Temam Pro 2 selain lomba? Aduh, yang ingat malah panjat pinang lagi ya, atau balap karung, atau makan kerupuk nih. Jadi memang suasana ramai di lapangan di sekitar rumah itu menjadi kenangan ya ketika kita mengingat tanggal 17 Agustus ya, karena memang ramai banget untuk sama-sama kita peringati gitu kan ya. Dan menariknya, lomba 17-an itu sebenarnya bukan cuma soal menang atau kalah ya. Jadi kayak ada cerita di baliknya. Ada tetangga yang biasanya jarang ketemu jadi ngumpul ya kan. Ada anak-anak yang bermain bersama, terus orang tuanya juga ikut meramaikan. Bahkan kadang ada drama kecil gara-gara terlalu serius mengejar hadiah. Ada ya Temam Pro 2 ya. Nah mungkin coba Temam Pro 2 bisa kirim ceritanya lomba 17-an yang paling berkesan dan pernah kamu ikutin tuh apa, dan yang paling penting pernah menang atau cuma pulang bawa pengalaman aja. Karena dulu sih kalau aku jadi panitianya ya, itu aku merasa banget kalau misalnya aku pulang gak bawa apa-apa ya, hanya pengalaman dan cerita aja. Nah jadi kami dari panitia itu selalu menyiapkan hadiah kayak door prize gitu. Jadi semua anak-anak itu yang gak menang itu bisa membawa pulang entah itu snack dan lain sebagainya gitu Temam Pro 2 ya. Jadi anak-anak itu pulang gak ada yang gak dapat hadiah, jadi semuanya dapat Temam Pro 2. Nah ya, sambil kamu mengingat kembali keseruan 17-an di zaman itu ya, zaman ya, kita bakal dengerin satu lagu dulu yang cocok banget untuk menemani sore hari ini ya. Ada Orang Indonesia dari Atta, Aurel, Anang dan juga Asanti. Ini satu keluarga ya. Jadi tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

balik lagi, kita lanjut lagi di sore ceria kali ini teman Prodo ya. Masih bareng sama Nia untuk hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Ayo deh kalau gitu buat kalian semuanya, sekarang kita masuk ke suasana yang sedikit berbeda. Kalau dulu tuh merayakan kemerdekaan itu identik dengan lomba di lapangan ya. Sekarang tuh anak muda juga punya cara sendiri ya untuk bisa mengisi kemerdekaan teman Pro 2. Dengan cara apa coba? Ayo. Dengan bisa dengan berkarya ya kan. Terus sekarang ini banyak konten-konten yang positif tuh.

Entah itu kamu juga bisa ikut komunitas, belajar sesuatu yang baru, menjaga lingkungan, sampai dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Wih, jadi banyak banget sebenarnya ada yang bisa kita perbuat gitu kan ya. Nah, karena mungkin bentuk perjuangan anak muda zaman sekarang tuh memang sudah berubah ya. Kalau dulu tuh perjuangannya mengangkat senjata. Karena kalau untuk sekarang, perjuangan tuh bisa berupa kayak melawan rasa malas, melawan hoax ya, melawan kebiasaan buruk, dan terus mengembangkan diri Teman Pro 2. Keren kan ya? Kalau menurut kamu nih Teman Pro 2, apa sih bentuk sederhana mengisi kemerdekaan yang bisa dilakukan anak muda hari ini? Apakah belajar, berkarya, atau menjaga lingkungan nih? Kira-kira menurut kamu? Atau cukup dengan menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri aja nih Teman Pro 2?

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk sore hari di teman Pro 2 ya. 38 menit lepas dari Farmasi 17 sore ini, dan kita lanjut lagi di sore ceria teman Pro 2 untuk Sabtu sore menjelang 17-an ya. Satu hari lagi ya, satu hari atau dua hari ya. Pokoknya jangan cuma dirayakan dengan memasang bendera dan ikut lomba aja. Ada satu hal yang lebih penting nih, dengan mengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini punya sejarah panjang dan perjuangan yang luar biasa. Jadi mungkin tahun ini kita bisa merayakan kemerdekaan dengan cara yang sederhana tapi lebih bermakna gitu. Dengan menghargai orang lain, lebih peduli dengan lingkungan sekitar, lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial, dan tentu aja terus belajar dan juga berkarya. Karena Indonesia bukan hanya tentang apa yang diwariskan kepada kita ya, tapi juga tentang apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan. Dan sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya nih teman Pro 2, kalau kamu boleh membuat satu lomba 17 yang benar-benar kekinian untuk anak muda, lomba apa sih yang mau kamu buat? Lomba bikin konten kemerdekaan, lomba karaoke lagu nasional, lomba siapa paling cepat membalas chat. Ya pokoknya gitu deh teman Pro 2 ya. Jadi memang untuk teman Pro 2 semuanya, sore hari ini yang lagi sibuk-sibuk banget untuk mikirin lomba, kayaknya udah banyak banget FYP-nya sebelum 17-an tuh, udah banyak banget lomba bermacam-macam untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, bapak-bapak tuh udah lengkap banget ya. Tinggal kalian aja para panitia yang menyiapkan ya, dan menyiapkan hadiah. Ya. Akhirnya kalau gitu, selamat menikmati Sabtu sorenya, tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa merah putih bukan cuma untuk dikibarkan, tapi juga untuk terus kita jaga maknanya. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

kamu. Selamat malam untuk Mempro 2. Tapi kita masih di sore ceria ya. Untuk malam hari ini, selamat menikmati malam minggu buat kamu yang sedang di jalan ya. Nih aku yakin jalan lagi rame banget nih sama pasangan muda-mudi. Wis ya. Jangan lupa pakai helm ya, teman Mempro 2. Dan masih juga buat yang lagi nongkrong ya, lagi rebahan di kamar, gak kemana-mana, atau lagi bawa kendaraan, nyetir ya malam hari ini, thanks banget sudah memilih untuk menghabiskan waktu bersama Pro 2 FM pastinya ya. Oke deh, untuk malam hari ini teman Pro 2, buat yang lagi happy, yang lagi bahagia ya, semoga bahagianya awet gitu. Buat yang lagi capek, semoga malam ini jadi waktu buat istirahat. Dan pastinya buat kamu yang malam ini sendirian, tenang, ada Pro 2 ya, bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Ngomong soal malam minggu nih teman Pro 2, ini biasanya identik banget dengan namanya jalan-jalan. Apa ya bahasa kerennya? Wakuncar ya. Wakuncar. Tahun berapa itu Wakuncar ya? Aduh. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi jalan-jalan malam hari ini, ketemu sama pasangan ya kan, ketemu dengan teman, atau cari tempat yang lagi ramai, yang lagi happening seperti apa. Terus aku juga mikir, kenapa sih setiap malam minggu semua tempat makan tuh pada rame gitu ya. Dan aku sekarang mungkin ya karena masih di usia muda kali ya, ngerasa kayak malam minggu tuh wajib banget kita menghabiskan waktu harus makannya di luar. Tapi kalau sekarang malam Pro 2, aku akan makan malam di luar itu hari kerja ya, hari Senin, malam Selasa gitu-gitu ya, ya kalau enggak malam Rabu gitu, itu lebih enggak desek-desekan gitu ya. Bener gak sih? Oke, tapi pernah gak sih kamu justru kayak bertanya teman Pro 2, kenapa ya kalau malam minggu tuh harus punya agenda gitu, harus punya perencanaan mau ngapain gitu. Kenapa? Sedangkan untuk malam-malam yang lainnya kita berharapnya kita udah di rumah gitu kan. Tapi kalau malam minggu gak ada ngapa-ngapain tuh kayak apa sih? Kayak hidup itu kayak gak ada maknanya. Canda tuh Om Pro 2 ya. Tapi kayak ngerasa kayak kosong aja gitu kalau misalnya emang kita gak kemana-mana. Padahal sebenarnya gak ada salahnya juga loh teman Pro 2, malam ini kita cuma rebahan aja, dengerin musik, scroll sebentar ya, ngobrol sama orang tua gitu. Ngobrolin apa kira-kira sama orang tua ya? Masa depan? Atau si doi mau ngelamar? Aduh. Ya deh, ya jelas kamu bisa menikmati suasana malam tanpa harus kemana-mana kok teman Pro 2 ya. Dan malam ini kita bakal ngobrol santai deh tentang satu hal. Apakah kita benar-benar bisa menikmati hidup atau sebenarnya cuma takut merasa kesepian? Stay here, jangan kemana-mana ya, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol santai mengenai hal itu, cilah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 yang sedang dengerin aku malam hari ini, kalau dengar kata malam minggu, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian teman Pro 2 selain Wakuncar? Wakuncar, Wakuncar tau gak apa? Tahu dong ya, waktu kunjung pacar. Tuh, itu dulu sih gitu ada lagunya ya. Kalau sekarang gak tahu sih apa istilahnya ya.

atau nonton lagi nonton gitu ya, atau justru tidur lebih cepat. Nah, ini biasanya aku sih tidur lebih cepat gitu. Ya kan? Terus juga mungkin buat teman pro 2, ada juga yang malam minggu itu penuh dengan agenda, entah meeting lah, entah apalah ya. Jadi ada yang sorenya tuh udah siap banget untuk datang ke sesuatu event gitu kan. Karena kan sering banget event-event yang besar itu selalu malam minggu biasanya. Terus ada juga yang malam minggu aku di rumah aja nih, lebih nyaman gitu ya. Ya tiap orang tuh beda-beda sih teman pro 2 agendanya ya. Ada yang memang setiap malam minggu tuh harus banget keluar, ada yang memang setiap minggu itu lebih nyaman di rumah gitu ya. Kita gak harus mengikuti standar orang lain tentang bagaimana cara menikmati malam. Kalau orang lain bahagia dengan nongkrong ya silakan. Kalau kamu bahagia dengan rebahan sambil nonton film ya juga gak masalah ya kan. Karena pada akhirnya yang penting bukan kelihatan seru di media sosial aja gitu ya, tapi apakah kamu benar-benar menikmatinya. Kadang kita melihat story orang tuh kayak wah seru banget ya, bisa malam mingguan tuh orang gitu ya, sementara kita kayak harus kerja nih. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya ya. Terus juga kayak mulai membanding-bandingkan diri gitu, kok hidup aku gini-gini aja ya, padahal cuma melihat beberapa detik aja kehidupan orang di story ya. Sebenarnya kita nggak tahu ya apakah sebelum foto itu mereka upload mereka emang sedang lagi capek banget gitu kan. Jadi kita nggak tahu. Nah, jadi malam ini teman pro 2 jangan terlalu sibuk untuk membandingkan malam kamu dengan malam orang lain ya. Nikmati versi bahagia kamu sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

Terlarut teman Prodo untuk malam hari ini. Dan ini menjadi lagu penutup kebersamaan kita ya di sore ceria edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Thanks banget ya buat teman Prodo untuk hari ini yang sudah menemani, dan aku juga sudah menemani kalian, celah ya. Apapun yang sedang kamu jalani malam ini, semoga setelah mendengarkan Prodo hati kamu terasa sedikit lebih ringan teman Prodo ya. Karena malam hari ini nanti bakal lanjut lagi, ada Kaulan yang bakal menemani teman Prodo sampai formasi 12 malam nanti. Yang biasanya Kaulan nemenin kamu di Spada ya, jam-jam 5 subuh tuh. Sekarang udah tengah malam ya. Akhirnya kalau gitu pastinya buat teman Prodo jangan kemana-mana. Stay tune terus di RRI Prodo Jambi, teman terbaik kamu.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

nemenin kamu di pagi hari, tapi sekarang di malam hari nih. Dan di malam minggu ini kira-kira kamu lagi ngapain nih, teman Pro 2? Lagi malam mingguan kah bareng seseorang? Atau mungkin lagi nongkrong bareng teman-teman dan juga keluarga tercinta ya, teman Pro 2 ya. Apapun yang kamu lakukan di malam ini, semoga di weekend ini hari kamu menyenangkan dan tentunya sesuai dengan rencana kamu tentunya di malam minggu, teman Pro 2.

kamu tentunya di Pro 2 Jambi sampai dengan formasi pukul 12 malam nanti ya teman Pro 2, jadi kamu gak kesepian di malam minggu ini. Nah teman Pro 2, selanjutnya nih ada Virgon, saat kau telah mengerti. Kira-kira mengerti apa ya? Pastinya setiap orang pingin dimengerti. Tapi di saat kita tidak dimengerti ya teman Pro 2 ya, pastinya kita bakal ngerasain capek ya enggak sih? Di saat kita udah belajar untuk ngertiin orang lain, tapi kita nggak bisa dingertiin, rasanya capek dan rasanya pingin berhenti ya nggak sih? Seperti Virgon, selanjutnya saat kau telah mengerti atau memproduksi menemani malam minggu kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Sabtu 15 Agustus 2026 ya Teman Pro 2 ya. Dan kita bakal ngobrolin soal jatuh cinta nih Teman Pro 2. Tapi ini bukan jatuh cinta, tapi tanda kalau misalnya kamu mengalami limerence. Dan apa sih itu limerence? Pernah gak sih kamu ngalaminya Teman Pro 2? Dimana jantung berdebar, terus kita jadi senyum-senyum sendiri saat melihat notifikasi, sampai terus membayangkan nih masa depan bersama seseorang yang tentunya sering dianggap sebagai tanda jatuh cinta ya Teman Pro 2 ya. Nah bahkan, tapi ini bukan jatuh cinta Teman Pro 2, karena perasaan yang kita miliki ini begitu intens sejak awal hubungan, itu belum tentu berasal dari cinta yang sehat. Nah bisa jadi kamu sedang mengalami limerence, yaitu kondisi di saat seseorang terobsesi pada sosok yang disukai hingga sulit membedakan antara fantasi dan juga kenyataan. Kita harus memahami nih Teman Pro 2, sebenarnya yang kita alami ini benar-benar jatuh cinta atau hanya limerence, yang tentunya ini sangat penting kita pahami agar kita tidak terjebak dalam hubungan yang hanya dipenuhi harapan sepihak aja. Tentunya dengan kita mengenali tanda-tandanya sejak awal, kita bisa lebih bijak nih membedakan mana sih rasa cinta yang tumbuh secara sehat dan mana yang sebenarnya hanya dorongan obsesi emosional semata aja. Kira-kira apa nih tanda-tandanya dan apa sih perbedaannya dengan jatuh cinta beneran? Jangan sampai kita mensalahartikan perasaan kita nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masih bareng Ulan ya, dan kita masih ngebahas soal limerence yang tentunya ini bukan jatuh cinta teman pro 2. Dan untuk tanda-tandanya nih teman pro 2 dan perbedaannya dengan benar-benar jatuh cinta, yang pertama adalah kamu langsung menganggap dia sosok yang sempurna tanpa mengenalnya lebih jauh nih. Nah, bertemu seseorang yang terasa langsung klik gitu ya, itu pastinya emang menyenangkan ya teman pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya baru beberapa kali ketemu nih, udah yakin itu rasanya adalah pasangan paling sempurna. Nah, ada baiknya teman pro 2, kamu bisa berhenti sejenak dan mengevaluasi perasaan kamu ini. Dimana menurut Hasti Afkami, psikoterapis di Bustan Terapi nih, kondisi ini ternyata membuat seseorang itu menempatkan gebetan di atas singgasana. Ibaratnya dia tuh kamu letakin di atas kepala kamu nih. Nah, kamu mulai mengabaikan kekurangan maupun tanda bahaya yang sebenarnya nih udah terlihat teman pro 2. Misalnya aja nih, hanya karena dia mengirim pesan dua kali berturut-turut kepada kamu, atau bahkan memberikan perhatian kecil nih, kamu langsung ngerasa memiliki hubungan yang sangat spesial dengan dia. Padahal ya, yang kamu sukai itu belum tentu dirinya loh teman pro 2, melainkan versi ideal yang kamu ciptakan sendiri. Karena kamu belum tahu nih aslinya seperti apa, dan kamu baru ngelihat yang bagus-bagusnya aja teman pro 2. Selanjutnya, lebih tertarik saat hubungan itu terasa tidak pasti. Dimana hubungan yang sehat itu biasanya berkembang melalui komunikasi yang jelas dan usaha dari kedua belah pihak ya. Sebaliknya nih, kalau misalnya limerence ini itu justru berkembang di saat semuanya terasa menggantung. Jadi kamu gak tahu apakah dia ini benar-benar menyukai kamu, atau mungkin hubungan ini akan berlanjut atau enggak nih teman pro 2. Bahkan kapan dia bakal membalas pesan kamu pun kamu gak tahu gitu ya. Jadi di sini juga sensasinya tuh ibarat kita mengejar tuh udah ada sensasinya. Jadi sering disalahartikan sebagai perasaan cinta nih. Padahal hubungan yang sehat itu justru dibangun melalui kepastian. Kita udah kenal dia, rasa aman, dan tentunya usaha yang saling berbalas. Ibaratnya bukan cinta sendirian ya teman pro 2 ya.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

selanjutnya teman pro 2, perbedaan dengan jatuh cinta beneran dan juga lumerance ini adalah lebih mengejar sensasi baru daripada hubungan itu sendiri ya teman pro 2 ya. Jadi coba deh kamu tanyakan pada diri sendiri nih, apakah kamu itu benar-benar mengenal dan menyukai orang tersebut, atau hanya kamu menikmati sensasi baru yang dia hadirkan di dalam hidup kamu teman pro 2. Karena tentunya limerence ini itu lebih mudah berkembang di saat seseorang merasa tuh hidup kita tuh kayak gitu aja gitu ya. Ibaratnya di saat seseorang lagi kehilangan tujuan atau bahkan membutuhkan sesuatu yang membuatnya kembali bersemangat. Nah, akibatnya nih, orang yang baru dikenal itu bisa mendominasi hampir seluruh pikiran kamu nih. Bukan semata-mata karena dia begitu istimewa, teman pro 2. Jadi, melainkan karena kehadirannya ini, itu memberikan drama baru dalam hidup kamu. Atau mungkin menghadirkan harapan dan keseruan yang sebelumnya nggak kamu rasakan. Nah, dalam situasi seperti ini, tentunya intensitas perasaan kita tuh lebih banyak dipicu oleh kebutuhan akan distraksi daripada keinginan membangun hubungan yang sehat dan juga realistis nih. Nah, masih ada lagi teman pro 2, ternyata tandanya adalah mood kita yang bergantung pada respon dari dia nih. Jadi wajar di saat kamu ngerasa senang saat menerima pesan dari dia gitu ya, atau gebetan kamu. Tapi di saat satu pesan singkat itu mampu membuat hari kamu terasa sempurna, sementara balasan yang terlambat itu langsung memicu kecemasan dan kemungkinan yang kamu alami ini bukan sekedar jatuh cinta teman pro 2. Karena tentunya di saat hubungan itu adalah hubungan sehat, tentunya gebetan memang bisa mempengaruhi suasana hati kita ya, tapi tidak sampai mengendalikan seluruh emosi kita nih. Tapi sebaliknya, kalau limerence ini itu membuat hal-hal kecil aja itu seperti penentu kebahagiaan kita. Bahkan seperti ucapan selamat pagi yang tentunya bisa membuat kamu euforia sepanjang hari. Sedangkan untuk pesan yang gak kunjung dibalas atau rencana yang dibatalkan mendadak, itu bisa memicu rasa kecewa kali ya di dalam diri kita. Terus juga cemas, mungkin dia gak suka lagi nih sama aku, atau mungkin cemas dengan segala perasaan yang ada di kepala kamu nih teman pro 2. Bahkan kamu bisa merasa panik secara berlebihan. Dan untuk tanda yang terakhir adalah sulit fokus, dan tentunya kamu rela mengubah jadwal kamu nih. Karena sesekali melamun tentang orang yang disukai ini tentu aja adalah hal yang normal ya. Tapi kalau misalnya ini berlangsung setiap aktivitas kamu yang tentunya dipenuhi sama bayangan tentang dirinya, sampai dengan kamu sulit untuk berkonsentrasi, kondisi ini patut kamu waspadai nih teman pro 2. Karena fantasi mengenai orang yang sedang kamu pikirkan ini secara terus-menerus itu bakal sulit untuk dihentikan. Bahkan ya, di saat kamu sedang bekerja, belajar, atau berkumpul bersama orang lain, yang di pikiran kamu tuh hanya dia aja, dan kamu rela mengubah seluruh jadwal hanya demi kesempatan bertemu dengan dia, dan menghabiskan waktu kamu berjam-jam menganalisis arti sebuah pesan singkat nih. Jadi kalau misalnya belakangan ini kamu merasa mengalami salah satu tanda limerence yang udah Ulan spill tadi ya teman pro 2 ya, mungkin sekarang deh saatnya kamu mengevaluasi kembali perasaan kamu. Terus juga kamu bisa mengenali tanda limerence ini sejak awal, karena ini bisa membantu kamu membangun hubungan yang lebih sehat, realistis, dan saling bertumbuh tentunya. Jadi kalau udah hubungannya udah sehat nih, kamu gak perlu lagi pintu darurat seperti paranoia yang selanjutnya bakal kita dengerin di malam minggu ini.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Pro 2 masih malam mingguan ya teman Pro 2 ya, bareng Wulan nih di Jaga Malam yang tentunya bakal jagain kamu di malam minggu ini. Formasi pukul 21 lewat 24 waktu Indonesia Barat nih. Kira-kira lagi ngapain nih teman Pro 2 di malam minggu ini, atau mungkin masih me time bareng keluarga, atau mungkin bareng teman, dan juga bareng seseorang yang tentunya nih udah kamu rencanain jauh-jauh hari ya teman Pro 2 ya. Nah kalau di sekitaran kantor gubernur nih sepertinya masih rame nih, baik yang membawa keluarganya, pasangannya, atau mungkin nongkrong bareng teman-temannya nih teman Pro 2. Ditemani angin sepoi-sepoi di malam hari ini, karena bisa kelihatan nih dari bendera-bendera yang gerakannya nih udah sangat cepat banget. Dan di malam ini kita masih ngobrolin soal hubungan ya teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita ngobrolin soal cinta sebenarnya, sama cinta yang hanya datang sesaat, yang tentunya di saat semuanya udah terbiasa gitu ya, tapi perasaan itu bisa hilang dengan tiba-tiba nih teman Pro 2. Tapi pernah gak sih teman Pro 2, di saat kamu udah nyaman sama sebuah hubungan, tapi di saat itu kamu harus mengakhiri hubungannya, dan kamu susah banget untuk move on setelah putus cinta teman Pro 2. Siapa nih di sini teman Pro 2 yang pernah putus cinta dan susah banget untuk move on dari seseorang itu? Memang ya teman Pro 2 ya, putus cinta bukan pengalaman

rasional, kebiasaan, sampai dengan cara otak kita memproses kehilangan ini. Jadi itulah sebabnya kenapa setiap orang itu memiliki waktu pemulihan yang berbeda-beda setelah mengalami yang namanya perpisahan, teman pro 2. Bahkan dilansir dari Psikologi Today dan juga Mind Lab Neuroscience ya, ternyata ada loh beberapa alasan kenapa sih orang susah move on, dan tentunya ini berkaitan dengan kondisi psikologis maupun biologisnya, teman pro 2. Nah, tentunya untuk memahami penyebabnya, ini bisa membantu seseorang menjalani proses penyembuhan dengan lebih sehat tanpa terus menyalahkan diri sendiri. Lantas, apa aja sih alasan kenapa seseorang itu begitu sulit melupakan mantan? Cile mantan gitu. Siapa di sini yang masih ingat mantannya, teman pro 2? Dan tentu aja kenapa alasan untuk susah move on ini untuk setiap orang itu berbeda-beda ya, teman pro 2 ya. Nanti kita bakal ngebahasnya. Selanjutnya kita bakal dengerin dulu di malam minggu ini ada tertulis bertemu dari Hunian.

dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu, ditemani Wulan masih di Jaga Malam ya teman Prodo 2 ya. Dan tentunya kita masih ngobrolin soal alasan susah move on setelah putus cinta. Dan tentunya di saat keadaan udah berbeda, jalannya udah berbeda, di saat itu pula kita harus mengikhlaskan nih teman Prodo 2. Karena setiap harapan pasti ada kekecewaan, dan tentunya di saat itulah kita harus mulai move on nih. Dan kenapa sih kita susah untuk move on teman Pro 2? Dan ternyata itu karena terlalu terikat secara emosional teman Pro 2. Karena salah satu alasan orang susah move on adalah ketika hubungan yang dijalaninya itu telah membentuk ikatan emosional yang sangat kuat. Apalagi kalau misalnya nih ngejalaninya udah dalam waktu yang lama, bahkan sampai bertahun-tahun ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya saat menjalin hubungan, seseorang itu biasanya berbagi cerita, impian, rutinitas, sampai dengan dukungan emosional dengan pasangannya, ya nggak sih? Dan tentunya lambat laun pasangan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan untuk mengisi dengan yang baru aja, di saat kita ngobrol rasanya dengan yang lama itu udah klop banget, pastinya kita bakal ngerasa berbeda ya teman Pro 2 ya. Karena di saat hubungan itu berakhir, otak kita tuh nggak hanya kehilangan sosok yang kita cintai, tetapi juga kehilangan sumber kenyamanan yang selama ini selalu ada di samping kita. Nah, inilah teman Pro 2 yang membuat proses susah move on terasa begitu berat. Jadi bukan semata-mata karena masih mencintai, tetapi karena seseorang itu sedang beradaptasi dengan kehilangan ikatan emosional yang telah terbentuk dalam waktu yang lama.

mantan ya, karena setelah putus, banyak orang yang cenderung hanya mengingat momen-momen bahagia bersama mantan. Mereka melupakan berbagai konflik, perbedaan, dan atau mungkin alasan ya yang menyebabkan hubungan itu menjadi berakhir. Tentunya kecenderungan itu bisa membuat seseorang memandang mantan itu sebagai sosok yang sempurna. Padahal kenyataannya setiap hubungan pasti memiliki tantangan. Nah, untuk salah satu alasan kenapa sih seseorang itu sulit melupakan masa lalu adalah karena pikirannya yang terus mengulang kenangan indah tanpa melihat hubungan tersebut secara utuh. Akibatnya proses menerima kenyataan itu menjadi jauh lebih sulit, teman Pro 2. Karena menerima kenyataan menjadi sulit, itulah yang membuat kita tidak bisa menerima sesuatu yang udah terjadi dan membuat pikiran kita berandai-andai dan selalu bersugesti seandainya dan seandainya seperti Divki Khalif dan juga Prisa Mandagi selanjutnya ini.

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ternyata kehidupan itu banyak kukiranya ya. Kukira lama bersama berarti selamanya. Kukira punya hubungan berarti kebahagiaan. Ternyata hadir belum tentu jadi takdir. Dan ya bisa sebelum tentu jadi kala ya teman bro dua ya. Dimana untuk alasan susah move on selanjutnya setelah putus cinta adalah kehilangan identitas dalam sebuah hubungan. Pernah gak sih kamu ngerasa teman pro 2, hubungan yang sehat tetap memberikan ruang bagi masing-masing individu untuk berkembang? Tapi dalam beberapa kasus, bahkan seseorang itu memulai atau mulai menjadikan hubungan sebagai pusat kehidupannya. Seluruh rutinitas, rencana masa depan, sampai dengan identitas dirinya, itu seolah-olah menyatu dengan pasangannya. Jadi di saat hubungan itu berakhir, mereka nggak hanya kehilangan pasangan, tetapi juga merasa kehilangan arah hidupnya. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan orang susah move on menurut psikologi atau teman pro 2 ya. Dimana proses penyembuhannya itu seringkali baru berjalan ketika seseorang mulai membangun kembali nih identitas dirinya sebagai individu yang utuh, bukan hanya sebagai bagian dari sebuah hubungan. Selanjutnya otak kita tuh masih terbiasa dengan kehadiran mantan nih teman pro 2. Hubungan yang berlangsung dalam waktu lama tentunya menciptakan berbagai kebiasaan. Mulai dari saling mengirim pesan setiap hari, menelpon sebelum tidur, bahkan makan bersama sampai dengan berbagi cerita mengenai aktivitas harian. Jadi di saat semua kebiasaan ini tiba-tiba berhenti, otak kita tuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Dan menurut berbagai penelitian juga mengenai neuroscience ini, kehilangan hubungan romantis ternyata bisa memicu respon yang menyerupai proses seseorang menghentikan suatu kebiasaan yang telah lama dia lakukan. Karena itu teman bro dua, susah move on bukan berarti kita itu lemah ya, melainkan bagian dari proses adaptasi dari otak kita terhadap perubahan besar dalam sebuah kehidupan. Karena semakin banyak rutinitas baru yang dibangun, maka semakin mudah juga nih otak kita membentuk kebiasaan yang lebih sehat.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, hubungan yang berlangsung dalam waktu lama tentunya menciptakan berbagai kebiasaan ya Teman Pro 2 ya. Mulai dari kebiasaan kita yang selalu mengirim pesan setiap hari, atau mungkin menelpon sebelum tidur, bahkan makan bersama sampai dengan berbagi cerita mengenai aktivitas harian kita nih. Dan pastinya ketika semua kebiasaan ini tiba-tiba berhenti, pasti otak kita itu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Dan tentunya kehilangan hubungan romantis itu bisa memicu respon yang menyerupai proses seseorang menghentikan suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan. Karena itu susah move on bukan berarti kita lemah, melainkan bagian dari proses adaptasi otak terhadap perubahan besar dalam kehidupan kita. Dan semakin banyak rutinitas baru yang dibangun, maka semakin mudah juga nih otak kita membentuk kebiasaan yang lebih sehat. Dan untuk alasan yang terakhir, itu karena belum benar-benar menerima kenyataan ya Teman Pro 2 ya. Karena tentunya melupakan seseorang itu atau melupakan mantan itu sangat sulit. Dan pastinya kita masih berharap hubungan ini bisa kembali seperti semula. Tapi harapan itu membuat seseorang terus menunggu pesan, memantau media sosial mantan, bahkan membayangkan kemungkinan untuk kembali bersama. Padahal seseorang yang belum tentu menerima kenyataan bahwa hubungan itu telah berakhir nih. Dan untuk proses penyembuhan pastinya bakal berjalan lebih lambat. Menerima bukan berarti melupakan atau menganggap hubungan ini telah berhenti atau memprodua atau tidak benar-benar berarti. Bahkan sebaliknya nih, penerimaan itu merupakan langkah penting agar seseorang bisa mulai membuka lembaran baru terhadap hidupnya. Dan pastinya setiap orang memiliki waktu pemulihan yang berbeda-beda setelah putus cinta nih. Jadi nggak ada batasan waktu yang pasti mengenai kapan sih seseorang harus benar-benar move on. Dan kalau misalnya rasa sedih ini berlangsung sangat lama sampai mengganggu aktivitas harian kamu, nggak ada salahnya mencari bantuan dari konselor atau bahkan psikolog agar proses pemulihan bisa berjalan dengan baik. Thank you.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak.

0: mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.
1: Kamu, aku, terasa sejati. Tapi kamu, aku, terlambat. Apakah ini pasti?
2: Lebih baik terlambat, karena untukku ini, sejati, semua jadi terlalu berarti.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh, udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng

Benar-benar menutup hari ya. Coba deh sebentar berhenti dari semua kesibukan. Tarik napas pelan-pelan dan lihat kembali hari yang udah kita lewatin nih teman Pro 2. Mungkin hari ini ada sesuatu hal yang membuat kita tersenyum. Ada kabar baik yang datang, ada pekerjaan yang akhirnya udah selesai, tapi mungkin juga ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada ucapan yang membuat kita kecewa dan ada rencana yang gagal atau ada seseorang yang membuat hati kita sedikit lelah. Tapi nggak apa-apa, tidak semua hari memang harus berjalan sempurna ya. Kadang keberhasilan terbesar hari ini bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita tetap bertahan meskipun rasanya berat.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

ya ditemani Wulan, masih dijaga malam teman Pro 2. Dan tentunya kalau misalnya hari kamu belum berhasil mencapai semua yang kamu inginkan, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri ya teman Pro 2 ya. Kamu sudah melakukan yang terbaik dengan tenaga, pikiran, dan keadaan yang kamu punya hari ini. Besok masih ada kesempatan, dan kesempatan untuk mencoba lagi, kesempatan untuk memperbaiki yang salah, dan juga kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi malam ini lepaskan dulu hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Jangan bawa semua masalah hari ini sampai ke tempat tidur kamu. Maafkanlah diri kamu untuk kesalahan yang terjadi pada hari ini teman Pro 2. Berterima kasihlah kepada diri kamu sendiri karena sudah bertahan sampai dengan malam ini. Dan untuk kamu yang mungkin malam ini sedang merasa sendirian, percayalah kamu tidak harus selalu terlihat kuat. Tidak apa-apa kalau misalnya sesekali merasa lelah. Tidak apa-apa kalau ingin berhenti sebentar. Istirahatlah teman Pro 2, besok kita lanjutkan lagi perjalanan ini.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Tidur kamu lebih tenang, pikiran kamu lebih ringan, dan di saat matahari kembali terbit nanti, kamu bangun dengan satu keyakinan sederhana. Aku masih punya kesempatan untuk membuat hari esok menjadi lebih baik. Selamat malam teman Pro 2, terima kasih sudah menghabiskan sebagian malam ini bersama Ulan tentunya. Dan apapun yang terjadi hari ini, biarkanlah semuanya menjadi cerita yang cukup sampai malam ini. Besok kita mulai cerita yang baru, selamat beristirahat, jaga diri, jaga hati, sampai bertemu lagi di udara berikutnya. Selamat malam dan semoga mimpi indah menemani tidur kamu.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

Ngobrol Dua, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan esok pagi, hari Minggu 16 Agustus 2026, kami kembali menjumpai teman Pro 2 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu 15 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2.

lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamku-rambi-yamku dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi itu. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau

0: pasir di laut.
1: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh teman Pro 2 FM, dan pada pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, pada pagi ini ada beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, pemulihan Flores pasca gempa diperkuat dengan data BMKG. BMKG bersama pemerintah pusat dan juga daerah memperkuat koordinasi untuk mendukung proses pemulihan pasca gempa Flores. Dukungan tersebut mencakup pemantauan aktivitas gempa, pemetaan wilayah terdampak, dan juga penyediaan data untuk kebutuhan rekonstruksi. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan tim ahli telah diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak. Tim melakukan pemetaan mikrozonasi untuk mendukung pembangunan kembali yang lebih aman. Dan hasil analisis lapangan akan diserahkan kepada pemangku kepentingan sebagai rujukan teknis rekonstruksi. Dan data tersebut juga dapat digunakan dalam penguatan struktur bangunan agar lebih tahan gempa. BMKG akan terus berkoordinasi bersama BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah dalam penanganan darurat. Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga BPBD hingga pusat pengendalian operasi. Di tengah pemulihan, aktivitas gempa susulan di utara Flores masih terus berlangsung. BMKG mencatat 235 gempa susulan hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Dan BMKG menyebut tren gempa susulan belum menunjukkan perubahan signifikan hingga Sabtu siang. Pemantauan pergerakan sesar tersebut terus dilakukan secara langsung untuk mengetahui perkembangan aktivitas seismik. Dan gempa utama sebelumnya dimutakhirkan menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 km. Gempa dangkal tersebut dipicu aktivitas sesar naik busur belakang Flores atau Flores Back Actress. Dan guncangan tertinggi mencapai skala 7 mmi di Aisarium, Kota Ambai, Manggarai, dan juga Ruteng. Sementara skala 6 mmi tercatat di Wulawai dan juga Kota Bajawa. Tsunami setinggi 0,94 meter tercatat di Morolo Ende, sedangkan Bulukumba dan Sabimia mencapai 0,5 meter. BMKG mengakhiri seluruh peringatan dini tsunami pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setelah kondisi muka laut dinyatakan aman. BMKG meminta masyarakat tetap menjauhi bangunan retak maupun rusak akibat guncangan. Warga juga diminta mengandalkan informasi resmi melalui aplikasi info BMKG dan juga kanal media sosial BMKG. Kolaborasi lintas lembaga akan terus diperkuat selama proses pemulihan dan juga rekonstruksi berlangsung. Data kegempaan dan pemetaan lapangan diharapkan membantu pemulihan Flores berlangsung lebih cepat sekaligus juga aman. Selanjutnya, Tama Pro FM, Dubes RI kukuhkan 25 Paskibraka KBRI Tokyo 2026. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Pesyahrin mengukuhkan 25 anggota Paskibraka KBRI Tokyo 2026. Pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia Tokyo, Jepang pada Sabtu kemarin dan melibatkan pelajar Sekolah Indonesia Tokyo. Proses pengukuhan diawali pembacaan ikrar putra-putri Indonesia yang dipimpin Kartini dan diikuti oleh seluruh anggota Paskibra. Setelah pembacaan ikrar, Kartini secara resmi mengukuhkan anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026 dalam prosesi tersebut. Kartini menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibra yang sudah menjalani tahapan seleksi dan juga pelatihan. Dia menekankan kedisiplinan, ketepatan waktu, pengendalian emosi, serta toleransi selama para anggota menjalankan tugas. Kartini mengatakan anggota Paskibra memiliki peran penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dia juga mengajak anggota Paskibra menjadi bagian generasi membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kartini juga turut mengapresiasi 6 taruna Akademi TNI dari Matra Darat, Laut, dan juga Udara yang sedang menempuh pendidikan. Para taruna tersebut belajar di National Defense Academy Yokosuka, Jepang sekaligus menjadi pelatih Paskibra KBRI Tokyo 2026. Dan pengukuhan tersebut dihadiri orang tua anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026 dalam proses di Balai Indonesia. Para orang tua secara simbolis memasangkan kendit di pinggang putra-putri mereka setelah pengukuhan berlangsung. Salah satu anggota Paskibra, Naura Selimanggia, merupakan siswi kelas 9 SIT yang mengikuti pengukuhan tersebut. Dia menyampaikan kebanggaannya setelah memperoleh kesempatan menjadi anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026. Naura berharap Indonesia semakin maju, aman, dan juga sejahtera setelah mengikuti kegiatan Paskibra KBRI Tokyo 2026. Sebanyak 25 anggota Paskibra berasal dari pelajar SIT yang mengikuti proses seleksi dan juga pelatihan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, teman Pro 2, Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan juga perdagangan dengan Indonesia. Hal ini disampaikan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Khodri, pada perayaan HUT ke-70
79 kemerdekaan Pakistan pada Jumat kemarin malam di Jakarta. Zahid Hafiz Qadri mengatakan hubungan ekonomi Indonesia juga Pakistan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Salah satunya melalui peningkatan kerjasama perdagangan yang saat ini berada dalam kerangka Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement. Dan Zahid menambahkan hubungan perdagangan kedua negara telah terjadi erat dalam berbagai sektor. Menurutnya, pedagang tembaga, produsen sabun, dan juga pedagang minyak sawit, Pakistan telah lama beraktivitas di Indonesia, serta produk domba Indonesia juga banyak diperdagangkan ke Pakistan. Zahid mengatakan besarnya jumlah penduduk kedua negara menjadi salah satu modal penting untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Pakistan memiliki sekitar 250 juta penduduk, sedangkan Indonesia sekitar 280 juta. Jika digabungkan, jumlah penduduk kedua negara mencapai lebih dari seperempat populasi Muslim dunia. Dan melalui potensi tersebut, lanjut Zahid juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan industri halal. Nilai ekonomi halal global saat ini diperkirakan mencapai 7 triliun US dollar, terdiri sekitar 2,5 triliun US dollar dari produk halal dan juga 5 triliun US dollar dari jasa halal. Perayaan kemerdekaan Pakistan pada tahun ini juga menjadi momentum dimulainya babak baru hubungan bisnis antar kedua negara, kata Presiden Indonesia Pakistan Business Council IPBC Ahmed Sultan Beg pada kesempatan yang sama. Pakistan merupakan mitra ekonomi penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral 2025 mencapai 4,26 miliar US dollar, naik sekitar 2,9% dibandingkan 2024. Dan di sisi lain, ekspor Indonesia tercatat sekitar 4,11 miliar US dollar, sedangkan impor dari Pakistan sekitar 153 juta US dollar. Dan dia menyebut permintaan minyak sawit Pakistan menjadi salah satu peluang utama pada 2025 lalu. Minyak sawit dan juga fraksinya menyumbang lebih dari 3,2 miliar US dollar terhadap ekspor Indonesia ke Pakistan. Ya, teman Pro FM, itulah dia informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan?
1: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
0: Sip deh.
1: See you ya.
0: Anak kita,
2: sabar.
3: Dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.